0: le president, no more raw minerals exports, we must add value locally. Ngalala na otanuba president ngen betu na otanugu wek tago ngwe devolution principal secretary Michael Lena Salon in South Hore in Samburu County en betu na otanugu bamuti go ngalala president go wekiga ngalala utikiat ndan chigiga go nen kama sana baka jado go mwago le nyotan gombu nina bot tata chemicals nyotan go magayat kostage matago suldain baisho na otanuga mwago le giga ki advertise ni notan go baisho notan ango tender notan ngenore notan ba competitive bidding enyotan en kina kama president go le mwago yeni ugeme notan ba Kenya gimanda tu kibo gamanuti che ugoi kibo gamanuti soda ashi jotan jibalu gombuni na tan batata chemicals en kama satan bolek magadi ubota mwaita ubota gold ubota lithium na kama president gole mog yani genam tu jotan bo gamanuti agimanda ine me na tan bo Kenya aba ge chabo tene mo tin we kyoto jibo sang ama president gole nyoto ni ngakwa utene ga go ipsergali en ore na tan bo policy gumogo miten ngalian bo export of raw materials ala gichabe ine me na tan bo Kenya ge tejing ngalian nabo value addition negi muwacho kamuni na tanda batata kulenji kumocha bo mwoti nyaka muni to tagenge ne chobe glasses ene mena ba Kenya ulona me soda hashi chogo balwe nyogo ibo ba ene na tanda bandi abo chobo tene ma na tan na go ma president gole government policy mogi mondo ko ikibo go monut ko bota mwaita ngak tu chota je terter shi much ki balwe ene mena tanda ba Kenya
1: hello go yek chogo menenya ye gibendi to gol kibagenge sa 12 dega shasa samakta sap gison kuigesa meldenge Britain bagam ngombe tavistan basi go neti tilete ngaronde na tana babe tawran skiza tuni sira m 23175 inyorje ge skiza tuni ngore tana tana garara ni tesita nyoru lugo ye jumiga city shik ai go nin bora tete ngabe Britain ba staff 441 hash
0: ngalale na guba na tana guba rate ne ba 1200 in chega tun lega tia min sai shechu amona legend 1200 in bijugan bagal bagal somo ge ga nyor biga ta 140 mibi kechep chep kabisa nyota chiga kwalisa genge na genge Legend 1200 time ita banda radio chagi algonyi lagenge one tago bachi tugul go bicho andul chogo walishe odun tom gya gun rabini gimuten taba noten bo radio ndeti nyi line ita genyo to ni algonyi loeng lagini line ita genge gume nyoru 1200 konyi loeng so itieme kityo nyonyi nenye agenge ngenduge namba 9 bo ginyor chige 1200 noten go zawad mebo ato ti legebe alishe aginam chige 1200 Kenya shillings
1: duge number 7 so bangan gen number 9 biota inyor chinige silingi shek 1200 ngore ngarara nyaka inam chige 1200 iwe gas number 3 change chigegi ni karonet noten bo betabrani nge takigelo go yuga lakse mide the standard in beji shek number 8 genge na tanaya mutu ngalale kando inde na tane bo safina presidential candidate kure Jimmy Wanjigi waga go mutu na yekinegi president bo man Uhuru Kenyatta go boto president mitengi muna William Ruto engna ga mugule ga go mutu ko kana tani gi sinda na tane bo besenda kwa barak agot ko una taga mane ndet ko lenge ngu na botom gi ror ke la mune so go tinda serikali besenda ne 13.3 trillion na ni tane ga mo Wanjigi go le e kanyi sinda na babe senda engingu ningeme na tena ba Kenya waga magole sigemi yigimi kwa muga ando na tena tena ba president ba angwan Uhuru Kenyatta wata president na ba mood na togo William Ruto ama enendet kule siyasa agando chote chika kwa mood kwa siyasa agando iju waga kuhibichu kurumit ni tena nguna na toka mune kama ene kule yame kwa yekine na ne induji ni mwa ningliwe nishiet na tena unenyone amu kule tendo plan na tanga mejo gir gole ga gibaishe ke girinda ngalia na tanga ba besenda usukya wanjigi 2022 arrangement ogi muktaji Uhuru kongeten kanda na tete an akwa mut ko ko sich kim na tete olo opposition ko gi mut ku tawara ku bari ye jinduto kala wan Uhuru supported Raila in 2022 kala go gi ingen gole mi gi ne mage Raila odinga na tanga mune gi ge go jaga subet ama wanjigi gole krom ngalia na tanga ba besenda engunguni ago taka magole Ruto and Uhuru are covering each other in his majesty give us appearance that they don't like each other and probably they don't have one thing in common the major haste of death na taka magole ngalia na tane ba besenda magole ingen ge ga nduju teju ngalia na tane ba deni na ga ga sane me na tane ba Kenya telelien ngingu na 13.3 trillion atkomi ga genge na moja moere kale in nyamu awe ga go jini in haki nenye ko Jimmy Wanjigi ga go tem ko ngalale ngalia ta deni kule tagir watch ke magele gita ne besenda engeme na tan ba Kenya sumatu go nyigi sit ki gete be gandu la ki batar ga bi ga shago la gni to mi gas plan ga besa na iti tat ne ba gandu jot
0: ha ngala na tan ba Jimmy Wanjigi ha cha maga ne ga besa ndonoto ndakotinye nyokinamut koik rubeiwotab president anan koik chie nyoto netelelchin ngalechubo rabinik ko maya tamun ngolole ngolyondo nebo deni kabisa tamumwoe kole eurobond kokikinam monyokeboisien en rabinik choton en oret nekararan komwaot kole nyoton moe ngolyon nebo kiapile nekeraiten of denisie choton amu kikelipan ot kosir nekere ile nyoton agenge en kandoinyochi chemoche konya emet noton nebo kenya en ngolyon noton nebo deni chekakochil biik ab emet noton nebo kenya kakibwotu nebo star 441 kelenji duke namba 7 tinye 1200 akenyoru biik 200 tayari takechenge biik 100 chi agetul nekose redio tiem kitonyil agenge en yoton en star 441 hashen betu nebo rani invasion nebo 7 kasir kole degrees but no jobs youth face a tough labor market noton nekamwa kele en nguniton komiten neranik chechang kabisa chekamwa kele milionishek yoto chebo neranik en yoto chekakotar university tinye degrees yoto chechwake lakini kakile neraniat age yoto mara kasoman somanet noto nebo education lakini yoe boisiet neter kabisa nemonomeke ak somanenyin kakitinye kobo somanet naat ko Velma Muhando nekisoman en Eldoret National Polytechnic en 2020 nekiyai somanet noto nebo child care and protection lakini amwa kole ngunitono aboisie kwa administrator en life ministry en komosta noto nebo Kisumu kama kole tinyegei ak kasit noyoe ak somanet noton nekiasomanji en university nekamwa kole milionishek choto chebo neranik koyoe boisionik chemosomanji en komosta noton nebo university en kasetit noton nebo People Daily kokasir kole 13.2 million votes kakasir kole the formula to send Ruto home akibarai logoiwechutoton en pechi noton nebo komosta noton nebo en pechi nebo somok en kasetit noton nebo People Daily kamiten noton ko formula nakisir kele Mount Kenya, Ukambani, Nairobi, Kisii ma community kole kochoton komushi kokon nambaishek en yoton chekiyokto en president kwo gaa en lewenishet neo nebo 2027
1: kakoek saa 12 ak dakikaishek 43 nekit kakemetochi yoton logoiwek chekoekitu anan chebo kamanut en gazetishek karonet noton nebo betab rani sitaketuye saa moja sitakibarait mising logoiwek chuto chu echen yeikushini kong roundup noton nebo siasa chebo weekend saa 12 ak dakikaishek 43 nyo tebi standby elda en kapngombe ichutu conference asubuhi itigonetitile lakini ngeagu noto kakikoni mbarane nebo silingishek 1200 eng duket namba ataye namba 7 akilejin bangan ke kabisa chang jorono kabisa agera abigail jita nebiki namba 347 mi jita nebo 891 mi wastande nebiki namba 510 mi jita nebiki namba 642 mi jita nebiki namba 018 mi tegora jita nebo 106 choto jato kul kagu namjige silingishek 1200 akibuwa tungele haka namjige 1200 kwa tegera nyumbo kusisha galagu boxe namba 3 netinda 25,000 mida 30,000 robini kia takiba school fees inyege ibangan gen karone tabi tabrani
0: star 442 nashkeri legetiam aginyurchi geba orateta genge na genge enbe tunatane borani
1: geto kigema tuwe na otanipa titilet kuibwe chelda ngepe berta na otanipa gamu ngombe titilet na otanipa garone tabe tabrani ago ofa nipa titilet ku 1200 kuyote mwaun chengchige na fast na garara
0: duget ku number 9 hen star 441 hash
1: ya genge nga genge wele kuibwe kyoto kchimite titilet ngarone tabe tabrani
2: iko titilet enye emo FM
1: elda
0: meribu elda
3: chamge boise juwa mune
1: ee bye bye ena
3: titilet konyo nago uni nwach kitun gai murena aktie jebago riki malo en mising about 2 kilometers away pas inyoko si lago piju lago gaeng weri takyepto komengis piju komie kapisa ngenyishe jata kutko si lago jata kenyishe mutye ki mengis kopit barrio shekye ka kabaria lagu jungo ita nyuanetas ongya baria bijuta konge lakwane kwa ga olinwa ga go usa usboyon ni ongya waga kosor bigorok poisye ka kebiyoso kebago kweta family asko gima wa sandana ipkele jingo nya sandana nende tupo mutu sandana kosa anda na inu negi koma iwa jamjama iyo sinne lakini mamizing une koe tu tigin betu taka wakinyo kuwa kwe kinyala kuwa kityo as ne mato kwa mutchi ingya iko indok ipko kolechi karucho koetena chepyosen nyu kalia komach kokwe lakwelgei kimokomi kwanitab lakwani kasaiyo konerei karucho konem ketitab mokombet komaswer kai keldo kokwer koil kongyo il keldo kumashughulikani chepyoset kanyi kumacheng'e kari dikipikit kelapate sipitali kongyait kilining nenekit kelechi acha kimuti rifarol nino yecheng'e karit komutil chepyoset kanyinet ipkindo blasta akometo lakwanata ngoloto komatokwo kikonyake chichi askonya biikwakit kimut konyo kaa kalei saralyochi anyun karucho achopchi bitiri kolipana anan oe ne kateb kunoto wiroto
1: akomwa kelda mabwati ale mi kii nekitese
0: karor kotar kabisa elda
1: ikwong' eng' tugun chengap kekose sait ake cheyookse eng' kokwotinwek chok ongetitil kitoret is kateb oloyoe ne ngoyotwe rani boyot arabile eng' olimbo Jabali akongoyotwe arabile ine ele borotet neo kabisa komite duket namba somok no namba tisap sori netindoi 1200 eng' karonetab etab rani
0: kamwawechi choton kaketeswech alak biik choton cheite bokol aeng kinomchingei chitugul 1200 ako niton ko zawadi mi tabandab redio yu akial kityo nyil agenge kakinyorchigei 1200 Kenya shillings duket noton namba tisap *441# arabile karibu
4: amune eric rown ak bishop
0: ibaibaen
4: ameche alechi iro kityo menomchi bitiri karucho amu kiibin mayek ak berberieng'ung ko kibinyor kerichek
1: okay ele menomchi ele amu mayek chekimutin kotokchin yotok eng' karonet noto nebo betab rani kamwa en arap tapkei kole kilel sandana makibendi kapyugoi ak chemereret kitekisi karucho okay ongo eng' kebeberatana kekas akine batelong
0: matelong karibu
5: ongoi ng'ete iwe kimabi sida kotom koe mayek weri aibyo kibek stem netai kokemeto mayek amu matokosin akine nebo oeng ko kiakebechi kesorchi kwondo ango kakito kolen ngonyo kokitowendi kityo apkokas ng'alek chakimwa akonyo kat kimatoketi matatet bas ko in nenyi makoset ngometo tukucho ako akwai kityo orenyi kolititit bas kosi kesikchi kesorchi kwondo nyokonya kwondo kongoi
0: kongoi ra matelong ketesetai tulen kibagenge ruto isinendoi
6: amune boishe chu
0: baibai
6: asang'na ale karucho ngo boker en echek en olibo kipsigis amache konyochi kat bokerit sikotokotobit kalyet komie echichon maache kosirgei ana kositagan kongoi
0: ele maache kositagan noret noto nekararan kuko ile kipya
1: kuko
6: chamgei mredu
0: kiit
6: nemitei kakile cheng' sinyoru kero kilel sandana ipkotangoe karucho kito nemitei kasome ale matkokonomchi bitiri amu korok chepyoso nou kisikchi chepyoset netindoi lagokchik kameche kocheng' kityo or nesome nyoetab kat akoker kole kakichomyo ak ken chepyoso vyukoi kongoi mising
0: kongoi ongo en boyot kuko ile kipya
1: ngole kichomyo chebusit laini kotomo kekas chebusit ngot kotomo inomchigei ofa nebo titilet en ele mite silingishek atau mi silingishek 12 kaketesere koek 1500 ako tukong'etunot ko dukanatana kakisir kele stok dukanat tindo 120,000 komi yoteyo 1500 eng' biik chechang kabisa mwoe kele biik chechang kabisa karonet noto nebo betab rani
0: *441 1500 ako duket ko namba tisap en *441# chebusit karibu
1: karibu chebusit
7: omune eric ak bishop
1: ibaibaen
7: ndangokoi kanetutiet age nekim nekole yong'ende kapkonyitini komakibendi nyeke atin kalyan kolya kiwech kwoneke chichon konyolu kochiki amo boishek ap komosin ak komosi akecheng' oret nebo chowetab ka
0: kipangan kele Wednesday kasitab somok ketuye ketestai tugul en kipagenge ngekasin kakere Hillary en Nyawa eng keiyo karibu ilare sikekas chito age.
8: Oamune boisiechu. Amache koakta, wera kocheng bois koakta kosom samaga biko chekecheng betut kesor kwondonyi pas kobe ngala. Kongoi.
0: Kongoi, kongoi. Kokotap kile?
9: Mabegu kwanguti kas bikyok. Kole, kole kawasata na kekwer kielda.
0: Iwa ko bogiti.
9: Kwa kita mo gani, kwa rome, kwa kwanguti.
0: Kwa kwa
10: Wee, wajame ya waasheju.
0: Karame.
10: Wee, nginye kai ingatutiet ko yin mami ingatutiet na jamdagi omi sanji kopate gitjo. Uwe omi lelutik tuwae gita ngoka kogeja. Ibi asawani kule mungyo nijiju kama mesema. Kukupo isi wane takene magi omi sange. Ara angkot ntawe ndi wedi ko. Iko namji pitri ka rujo hai. Ko ntaka wendi ko tkosar kwa nanyi ko tako mingindo. Tua ko mika metin jela. Angi tukin nyan nyan lega tuko konya gawira nya konya gawira tuko be ngapai pai tinyu guru bi cuma sam kan nyai tak kat kemak tar ngaleja on dapu ya ga kuma nyalu tuku ki ujo kai ga bi tu ngala ju ujo so ne tega bi magi be ndi ga ya kiri be tege magi bo gitu ke ai tukun mami tu ndi ga ya ma yo tu ju lagi
0: ya man
10: ko ngwa ne bi la mara ma yo mbu njobe
0: wera ngo gi to min dei ne gi to ngu moki ge na gu mnye ko go we ko nda nyi ne nyatan me yo ta ibi ge nyatan ge le ni nyon go ma tewe hagi ni cham cham gi I wak pucho ite nyota ni be ma ji sore ngubut otu ya gungit otu ni no ba mo gombe mo ja pomo ai ni ge it sibitale ma go rai nam ji v3 to am go ma ju ere ko nda go mnye go we
1: munda ma ja go mo ai tu go ja tu go ja ai cha da ge shago ti sab chang tu na rin so ga ke ba ber tane ba sa mo ja go to ma ge ga sko ta ble ge ti age che dogo nge ba ber tane I bo tun ge lenin wi cheng ge ba ro te do get a number at this up not anything dial foot and gag pogal moot and jorono kejang match 11 gabesa 1500 go get your star 441 star 7 hash
0: star 441 star 7 hash 1500 in chega tool ne alishi in sai shechuton
1: amag benda wala ngona ibe tur wala maiya go machego ale moot kwa ini ay tugu kege kwa nge gitu
0: karibu karibu bot karul otika
9: inaema
0: karibu
9: Wedi kapasan nang kau lebih nyaje mang matunya mago lagi tu boleh ni nak main garu jago kau perang kau ini ni te ni tu aku ni lagi te ke kau kiat ke ni atau kau ini kau sam boleh ini kau nyokat lagi nak garu jago aku nyokat lagi nak ini kanda na aku nyokat lagi nak ini lakuan mami kalau mak dia dia mami jadi besok sabtu besok senin nengen
0: Hongai, hongai, hongai, bot karole. Engalia nagi muawishin betu na thane bora ni geta statu len kipagenge. Karibu Francis Chemut.
11: Oja mage boisi jo.
0: Ibai ibai
1: ibai en Francis.
11: Engaliaat ko en. Awanda himga sanda na gulen ulmi. Tebi abio sen ni wawanda kega maiki eki aranda himgo kur. Mama na ba tebio sen ni go kur ko mei. Ile na mugi ka bogit kage mutman ko hospital ya ke mutmaenya amma jo gonya ne sada na waru jo me go ko sop pas ke ngala le ngale ga ti bio se ama arang ko perti to te ge le me me gi ma go se ma ye aragi de gidin to rait garu jo ko bar sada na
1: Tebuti kie jendi.
11: Gwanyang gwanyang jijokoro kwa tege nyo jikega.
0: Mm-hmm.
11: Kungut.
1: Nyelegonya koromen kabisa ndakingo gera kine in garuja kole kakonyo kumotinye atep nekararan sandana kole amel geakwo namakina ketita kukweri ko makararanit kora kuyo kamwae chemundo kibore ko kitakilen in kanyo kabar amu maiye
0: so ngemwae chemut kole kole bangu moge makakewe korana kopa pitiri nikan so kole chemut isin amu mata kolipan en chamet I koma pitiri ne in nekenomchin simuchi ilipan
1: Aya ni ane naga majibu lagi ay magosa tuwai gilela kine wiri kwa kukago ema yo nebo ayang kora kwa gilela kine ina mama nebo kuanda nyiku ujirgeti takukur
0: kwa nyune lagi umyanda wiri takana kora gile extend negi umyanda wiri kutosu ne
1: niro kwa yaja kwa sabitali jemeri
0: lagi akwe kwa itri faro la uwe lagi ibej wiro
1: room kabesa pastarejo sige agas jitage
0: pastarejo
12: Pesa bagaris. Magbendi ne gabo giritian ga gebo gitche ne bi ko ba manye de ne sore kwanda. So gogo nana gine anan bagir namba ba chi chani ko gilel kita gi ni ger bagir tile bo gitanu. Iwe ko agi garot ko ta gi si sege. So tinya mago sabi cho do an tinya no ni ga oro dia no bo gitte. Ko tinya gi ne bagir ne ko ikur bagir. So ko tinya ke ba isya ago ngalacha agi chamya bi chani ta go bebu.
13: Kami ini ni bagus, kami ini tu. Jangan ya sol tu kita guna ni, amuk dia sih langkau sol. Jadi tawar ni ni bukti ni, yang visi tawar ni polis agak prosesan kita tu ini bukti. Ini bukti bagus bukti ni dah bukti ni, foto amnya itu apa ting bukti ni agak wek apa aga, hanya orang lalui ni baru jumpa. Agak siapa go tulisan boy sitting ni ngalai jauh terpota. Lagi ni gua go obvious ni, hanya go sih jadi disiplin ini bagus ini. Obatnya juga gua akhir kita gua gua buat itu, buat itu tahu istilah je, asal mabit tase ni nunggu no, orang tu misalnya sebetul agak.
0: Orang tu, lagi ni osi osi ane, engkau mungkin lain akai kasolti. Ku agibirin weh riharet, angin tuir gara ku ago in kau tap cipta ku magitaj. Nana uge weh ibu tengah tu tika gini nyanyi weh kau tap cipta ku magitaj ni, ku uge lagi ibu tengah tu tika laga gini nyanyi so, ngalian dah nata uge weh lagara gitu. Engkau dasar huling ke bagian garap seure mangulio.
13: Mereka tu angin gure le luti le luti tu. Apa gure le luti ni indah. Jadi biasa nak ugaro, agaknya jadi biasa cawiu terkerasa.
0: Yeah.
13: Amu in kalia kimi ngerti tiad meti. Kima ko muzik buka tap buku tengnya aku leji ji, oh iya leji nai ko aji buku leji gay. Lebay mata deh, lebay. Gige laku yang ung aku tiaga gige sora aku takai boy seju gige sora laku aje nyale nai di tau lelal do aje biar saya kusir lelal do kuat. Umur tu macam berisi, kabelana tanah segera nak aku perwe rau kabelana tanah. Paham macam in kira lel bager aku perwe rau masa bos keiri kita. Kita ni tadi coba baru jauh. Kita ni tadi jauh biasa orang yang tadi kan nebuiri. Ite mesti dibital boyon ni aku ribi. Amat tetap kau nyokoi koi itu ni koi nyuan itu ni aku ribi boyon ni aku mutka. Tapi tapi kau nyuan ini apa no? Ingat orang kau jeng boy sih tu jual lagi tu stoi. Ingat boy itu main kita baru jauh dia nyai jito. Aku pengen leja tak. Aku jauh biasa itu ka.
1: Ongoi, elan gini sandana. Saya ngalale itu gua galak rok. Mobil lagi galak. Kalau lagi gua lelutit lelutit. Mungkin rom. Tapi jangan kesaja. Minta engline dega besa. Aku kawe excited agengge. Muka kita kelu buat aku muka gue aku muka. Ngali ageng garap berde. Saya ke tuh ke paper itu. Nara berde.
0: Nara berde.
14: Kamu cah muka ni. Dayon, yang kagai tak boleh berjuang kuon. Kagai mas, kagai kuih.
15: 1500
16: Chu ko logoiwekab emet eng nwagindo koitun kongete Emo FM nenyo tugul.
17: Atinye kamangunet alebe kasta nengwei tugul olemite kakoit eng nguni sait agenge ako jeisubi ko logoiwekab emet yutako eng nwagindo kongete Emo FM nesomanun kwane Stanley Arap Sugut. Kokon cherset President Dr. William Samoei Arap Ruto koityi biikab emoni kotestai kotii serikali eng kasuldaet nebo boisionik cheterterchin neboto netokyingei keker kele kakikimit ak konyorune kelchin biikab emoni tugukab komonut chekinyorchin ng'ung'unyekab emet. Komwoe ine ng'alechu eng kasarta nekikon ng'atutiet kitelel boisionik chebo kampunit agenge nebo palunetab ng'ung'unyek eng komasta nebo Magadi ak koikab komonut ole koyan kapkirwok kole nyolu kitelel komata kikoito tugukab komonut chekinyorchin emoni koba emotinwekab sang kokimit President kole tetutionotok kotokyingei konyorune kelchin biik chechang chebo emet. Eng kasaratak ko kotestai komwa ine kole koikab komonut chemitei komoswek tugul chebo emoni kotesetai serikali kogere kole kakinai ak keboishe eng oret ne ititayat.
18: Mnajua kule Kajiado tulipata matatizo kidogo na kampuni moja kule, ilibidi niende nirekebishe maneno, na sio maneno ya Magadi peke yake, ni msimamo wa serikali ya Kenya going into the future, our policy position, our position as the government of Kenya, whether we are talking about Magadi soda or we are talking about oil or we are talking about all our minerals, gold, lithium, coltan, rare earth, we have taken the policy decision that we will no longer export raw materials.
17: Kokomongei kandoik eng kaunti nebo Pokot Cherongo akorirtae kandoik chebo kaunti nebo Turkana eng mwaet kole letoi logoiwek chebo sasisiet ak kauliet eng kwenutab pororiosiek aeng chebo komasatak chebo Pokot ak Turkana yekongalali eng waditab Lelan eng komastab kot neingate ng'atutik nebo Kapenguria eng kikorta nebo kabarunoikab kabatisiet ak bandab tai. Komwa County MP Rael Kashiwai kole nyalu eng kandoik tugul koger kole kekimit ng'alalutik chemoibu kauliet.
19: Le anafaa kuongea kama mtu ameenda shule, but Ariko anaongea kama mtu hajasoma, very primitive, kwamba anatuita wajinga. Tukae kwa amani hapa West Pokot, tuko na Waturkana wengi, tuko na Waturkana Ramaget, tuko na Waturkana Kacheliba, tuko na wengine hapa Chebareria, tuko na wao tu. Sasa kama sisi tunaishi na hao Waturkana, sisi ni wajinga?

0: megei korotik. So anan ko koamegei borto inegen.
1: Kaimutik cheimuch koib myoni ko makinya ko achon?
0: Ko stomach ulcers anan moet en moet orit. Nobo kora komiten nekekuren peptic ulcer anan ko duodenal ulcer. Ngamun mandoen korotik chito komuche koba ngweny korotik. Nebo somok komuche konyor chito cancer. Ngamun kakoner kila yoton ko ite betut nemuch koik cancer. Yan ketindoi chito koimutyet neu niton iwe sipitali asipakepimanin kenai kele ibwonotin moet orit kekonin kerichek kenin. Koyon kowo chito sipitali kepiman kobakepimani korotik, kepiman amitwogik, kepir picha ne pichait agenge ko nekikuren endoscopy nekiroktoo kutit asikobit kotok moet orit.
1: En tetutiet nenyone kinetigei akobo kanyoiset nebo mioniton.
2: Notok ko katililindo ak chametab kei nebo bortang'ung eng Emo FM ninyo tugul. Emo FM eng Mombasa 100.3.
3: Magiume sasur yemoengeb matisas ki anan ko chi nekitoretin eng kasarta age amu imuch imokchigei toretonotok akot eng betusiek chemite eng tai. Kiboisie kalewenoni asikibwotyi biik akobo kamanutiet nebo kobwat akobo betusiek chebwone eng tai.
2: Mombasa 100.3 FM.

0: Sunday Sana, Tina, second junior. Agogago, it let any other Labatica business
1: side.
0: Mhm. Met again, I'm Simoj, I'm Somogito, Agi Wang, not Cola and Gula Magiger. No, no, Tom, when you're Gilgin, but you've led Gordon down.
1: Gotting a canyon so called Tom in your Ravisha Kessir Silimbol.
0: And I got to my Tiamagoti,
1: and I got to be Tiaminion. Canyon so called Tomatoma in your rugi. Labatuga number one in Gunio. I might be then to Gonella Gang. Kutokai wa tugano number one uto minyoru mesene lele congratulations anagotoma iwe.
0: Yes.
1: Chaktendu ugano number one ini nguni. Agero lele kagibanga nguni kuna vile.
0: Mingale.
1: So chilgi chuk star 441 hash the 10 back tuge number one araka.
0: Sante sana. So chuti otan ulangina mesimu isho. Ainji letu unen star 441 hash. Ema FM hello.
2: Chamke chamke arwane chale.
0: Missing God.
2: Amune wamuru chamke wamuru.
1: Missing semeji.
2: Amune, kita siapa niu?
1: Mati nyal.
2: Kuren nang tak kita hari ni macam ni kita baru so.
0: Tak
2: kau yua kilo, nu mati nyal jadi barang mawi ingo.
0: Ye le yari boleh.
2: Naya kara, ye koro mai, koro main macam ni cuti.
0: Ye le, kami cuti kau agak asin ni.
2: Gak le, agak asin tu nak era le, benjara tamu.
0: Safin.
2: Nara bagi laju apa biju?
0: Inara
2: mana after apa jadi dengan mama?
0: Yes.
2: Aljo ni kalau saya ingat turut tu aku akan muka esok hari ni pen invest liye dikati agi pen ati magutter.
0: Toba ni lagi kan?
2: Agi masih ni orang agi agi jambar ni jambar aku boleh tu kulit.
0: In.
2: Kau yang lagi lembih yo. Kurang tak kita hari ni macam ni sekarang baru sahaja itu yang kau harus nak kongsi.
0: Kongsi. Agar kita agak tarian ya tuan. Amun lah pada side kebesa.
1: Yes.
0: Lagi ni tuan mungkin kerja inti min. Cina mai teset. Iset gitu yang staff 441 hash.
1: Agar lah pada tuan number one. Agar ada tangan maybe. Hey, kita maybe almost 875 ini good.
0: Yeah, lo. Ini kerja zaman 969. Kau ni orang ini agak jin. Congratulations. 55,000.
1: Yes.
0: Kamarabi ni tu tuan. Kita macam ni set. Inyor barat itu, ni jambo 609. Ayat ini yang ini agil jin. So

0: Parjingeo.
1: Kogile ngo tuge nyono kutugano sana sana. Chitane ke nyono tugano sana sana. Agiwege nguni kwenye la genge.
0: Mm-hmm.
1: Kumiye leka kebanga nda.
0: *441#
1: Laba tuge number one ini nguni.
0: Agire jijambo 060. Kwa mm-hmm. nyurigagine jijiget. So, chia katukul nesete ini nguni. Oret kwa genge. *441# Ulangi wangu note. Igeri lege waitege nyono ki nyorugi nangunget. Ulangi tarati.

0: Tira na zana gaite sana ne dego se tip tuma kwa serial ba studio kurator Clement digital man
1: ayu etap captain gani salve mwenyewe salve water give salve maji
0: god vibe location ke break me tira na jabasi
2: kap ka glema ja ayu ah
0: ke chame ke
2: ala me la chapa yo nga nga ya modo no boyo
0: ehe
2: na mene bare chorro no mitri no so ate mergi agua de rirate que otro mare Robert Jesus kita kamu pikirka Didier Ndoro dia dapat ada Ronaldo Jackman dan Ronaldo Magaju dari tak Amazon Indonesia ada Daniel Budi Magaju ni kau pernah dengar mama dia ada kam
0: ile dia tu kan
2: semua gol semua aku nak buat ayuh film ada Richard nama kau sama ciri asa aku Steven nama sama ciri asa Robert Richard tu ada ni tu orang yang kasih mahu mahu kalau ni macam mahu tu dia jumpa siapa orang yang mahu tu kau kau bising kau macam
0: Joshua. Ingat Joshua. Joshua.
2: Ya mula sah.
0: Pai pai ayat kabisa.
2: Ibu tua mana tu?
1: Miwel kabisa mana bet?
2: Wei mana bet?
1: Wei.
2: Amin macina ni aku lantau saya yang mahsi birugi.
1: Sawa sawa.
2: Angin tak jauh nak tahu sih cukup anda ni.
1: Eh.
2: Nana main my wife ni. Kau mesti tahu kau mungkin kepada mama cila. Awak nyun corwan nyun bawa kue nyun kepada fundi. Ak corwan bawa kue nyun kepada boyo tembikar ni naya kepada kaula. Aku Daniel fundi al maganyu. Tanah tu tuh saya maganyu. Lain tu kau bawa anda ni. Kau kau misi.
0: Kongoi missing kita apa segero?
3: Wei gila waktu orang tengah ambis harap kau.
0: Amani kau gobetungku fu anak, kau mau begini mikir apa tio?
3: Lagi nak kau anak, kau mifom kau anak. Wei gila kan bi?
1: Wei.
3: Ia rumah anda?
1: Ami well kapsa bro.
3: Kata itu cukup anak, kata ini apa milik bapa itu kau jumla, agak saya guin Ronaldo ni. Jono lihat si, aku cuma kawan nasi. Angin barunya negri ini jadi tinggi. Aku ayah kau jutah buana. Mau je buana macam itu dia apa?
0: Yeah.
3: Lepas itu sihat kau mau buana, mau tua buana. Lalu punya nama lepas itu.
0: Kongoi. Aya, mana kita ni asal beka? Kau ni kemesok kau ni asal.
1: Kau kemana geliwe? Ngut kau keju tu booster yat Monday. Kami duga nega keser yoga le fees.
0: Amai kasih utak om ye.
1: Duga ni we kelibanun fees coba elibu seksa sam awak sam geleng game taji big man je tu mago nyorgi rane big je tu mago nyor pesa rane. Kuga gende 30,000 jegi akin big onam kagi akin big tamanak somok tar elibu seksa sam taki meja big 37. Kubig jegi akin elibu sek somok. Yani coba ken man ingi misen 30,000 ni we kuma goi misen elibu sek somok. Iji le gorok star 441 hash tati enda okay. After kai ndio okay we. Iya tas duget number. Iya duget number ngapi?
0: Number 4. Agoe dugana number 4 kwa kama gele. Chikondo kimiteni komiten silingi shek. Ngotume nyoro elibu shek sasom.
1: Mhm.
0: Ingot kome nyoro elibu shek sasom inyoro elibu shek somo.
1: Ehe.
0: Akwa mai namsi mwa ge chill star 441 ash. Amane mara tun. Tine chutu ge.
1: Or ni juggling bait. Kago jut juggling bait.
0: Kage
1: oki 30,000 tayari.
0: Ago gegoni 30,000 kona na gegoni 3,000 kuma lete wege. Ile tiki gala kwa kinye.
1: Yes.
0: Ichile ne.
1: Ichile star 441 hash. Duge ne giyote kwa duge namba ngapi. Duge namba. Number 4.
0: E duge ne number 4. Iyo tagi geti. Yome nyoru message. Ngewe kuna vini kenge baishin. Kumarta kwa higoni 43 shillings. Ngewe kuna kete seje kuge baishin.
1: Mhm.
0: Ina ile imisawa. Igeti ya teni otan.
1: Agere Eliud Kosgei.
0: Hey, Gergo Eliud Kosgei ni otakwa kegoni jagwet. Aina wangara bwana, hey, Gergo Beatrice Kalia.
1: Marion Kirwa. Congratulations, Marion, 3,000.
0: Agon madamini Amy Lagat.
1: Ehe, kanyura ta Amy otakwa.
0: Kogi goi 30,000 ni otakwa gine.
1: Ehe.
0: Ingot kutuwa mga ina megie soko. Amo inapsi mwengu wagi chile star 441 hash. Agiwe duge namba?
1: Duge namba 4.
0: Agon kutuwa menyorugi, amo inamgo mye. Kunye nige chenge kigoi 3,000. Iyo tagi geti kition kego ni 3,000 eduge namba ngapi?
1: Number 4. Edward Koskei. Ah, Edward kogogi yo ki 14,000 satano wana.
0: Yonga inyuru rapini kogotraini. Anakuko inyuru wako tamut. imeteche biga laga ginye lakini nye mbozo tu mba iname kie soko kwenye chito nege chenge ama inamsi mwengu wakie chile star
1: 441 hash
0: ama nitembike chuto sabari tenge ngunu msalbe chika tumbo ya mwono kena ikone dekwa seksu mok endu uga anangwa ikone dekwa seksu mok ama ibike chuto kitio sabari tenge ngunu
1: iro mama
0: kei kone 3000
1: hey elida elida chep kos gay
0: akon madame ni warabu anajede da chela gana Agon madame no Nancy Chepkemboy.
1: Nancy Chepkemboy, congratulations Nancy, 30,000.
0: Rebinge we go vote 1 shillings. Ina ilegame te lo. Maraga ya sabarita ya gumenyo rugi, igeti.
1: Alfred Kosgei, gage agon 30,000 lagini. Nguma ina msimeto Kosgei.
0: Agon madame ni kikuren, hey kikuren Grayson.
1: Nge agon 30,000 niwe gomi madame ne birun sime neba 0722.
0: Agon tko uchon.
1: Pirun after kago ya agon Chepkondo ginam.
0: John B, again, you're 30,000. You give me Lucy Moitina, eh? Madam, I'm not going to do good in Lucy.
1: Eh?
0: In Namsim, when you're in your terms of Bitcoin.
1: Ejile star 441 hash. Agiaduga nagasergele fees. Keogun fees, cheba 30,000. Ago you and Gumagiagun fees, keogun pocket money, cheba elbushek. So Moktai, Maganchuele Gijochi. Namsim, Mungagil star 441 hash. Yaduga number 4.
0: Agumamagate, you're in it.

0: Yeah, now turn man a karma is real, but now turn go Vicky Brilliance, mama wey nini turn give me dipa moja ni nyur, but ever ende ngap kiro, manga liyo ta enge kura turn klima the digital man.
1: Igure na iwe tap captain kap salve mwenye.
0: Ingo tiko se ina ta, ina turn go imo FM geti na turn indo ika besa inu tu lelemi tena.
1: Kete siye nambuana.
0: Ako ne nyon tukul.
1: Yes.
0: Inu tu lelemi.
1: Iga se jina ile mate likcho. Age sukuma niyako isa kumi nambili. Zai chik
0: yutu. Angi na ile mami ile maiga se ina imo FM.
1: Uwe
0: tu lelemi kwa name.
1: Kapisa.
0: Penja.
2: Yes, Glimo.
0: Hey, ye mune.
2: Aja me yano lo bae ma Glimo ma.
0: Ni to ki tyo gwei.
2: Ye pesiet go ye pa tam ga sa Glimo ma sa me sige yo ru pangu te ga me no pangu te go Glimo.
0: Hey man.
2: Oro de gana ga beza. Ai goro ga ra ri ga sa ding ga na I ga ga sa lo gu mai ta I ga ge ra ri sa mi ki ga mi da te go Glimo ya ri bole bole. I am a man. Tuko amu mamio le sio ba ni wara mama ni wara gometa. Kongoi missing kilemo. Peja ano angole sini peja mise.
0: Kongoi missing kisai na.
3: Hey kilemo.
0: Hey.
3: Nemye kilemo.
0: Nemye.
3: Watu amu nandi enda ba ni ano.
1: Kama kaya kaso nandi.
3: Enda abiri wagu iwe kilemo. Igile tala zapo muga ne anyo kilemo.
0: Kela nenye?
3: Begile me. Kale tala idane wawo munga nenye mapaya doe gile mo.
0: Amen.
3: Kuma leji ni chepeo sana ngo goji na poda nina goriwo gile me. Gita katu ngay poda nino kutko moi bi. Anako zete chepeo zete rilga zete kuma chota njika kya mo gile mo. Kale na leji chepeo sana ngo goji na aga nino gile mo. Kwa kitanya kwa kizana saka apatea zoko narazo. Nyoko unano gile me.
0: Kongoi, mimi ke mau gue ni top 600. Emang agak le 600 ni orang iwe ni duga number one agi at sabari tagenge.
1: Iye re duga number one iwe kagende yoto 600. Je sabos kyo kibi igele bu tagenge. Yani big inyoru mia sita. Ago kime je iya sabari tagenge ni tagitio. Kime je iya sabari tagenge duga number ngapi? Duga number one. Duga na agasir number one na agasir gele TV. Kime je iya sabari tagenge ge agun 600 shillings.
0: Ama yas komye
1: *441# kele wani igere iwe ijile ni takitio *441# agi ya duga number 1 safari itagenge kiyagun 600 shillings
0: ama ni otoki choking a besa chini wede duga number 1 ama getar chimbe jutara muga eh agere ga already bigatao
1: hey bigare bu big oh big 68 cho
0: ama ile botungu ni ya safari itagenge duga number 1 gototo mba ina gato mina me give it up right ni create am so ka gato me nyoru ya safari itagenge ko ni 600
1: duga number 1 is
0: agora ni so ko ge yaten ko ngete 19 shillings ago isilingi shekso o 18 ak 17 ni nyoru wala je yaten nyona ge ya safari itagenge iwe ga 600 ndre yuto na mai ger wa big survey
1: all right haya namjita simet age jail *441# agi ya duga number 1 kiyogun 600 shillings Chuto ki yote kitu safari itagenge peke yake yote safari itagenge duga number 1 orinjo abikwa na Lona Tway agere Lorraine Kibet agere Edwin Coin agere Evans Kiprop Valerie Magut Faith Yebleting Jael Chirono Elsie Cherop
0: yeah. Hey chuto kitu ko unata ke ko 600 iwe taban *441# agi labatu duga number 1 game eh
1: kimi duga number 1 yote duga number 1 safari itagenge ko gisom gele we game to ajini tok pi ke to magonyorogi ngi ya safari itagenge ge agun 600 ya safari itagenge ge agun 600 megam chwe le ge a duga number 1 na ga gisir gele TV ichile *441# agi ya duga number 1 *441# iya duga number 1 *441# ash ya duket number 1 wakichokchi
0: anan kewe kun 48 shillings iket ye sai noton amun momoche kekerta chi amoche nechutu kutyon ketorchi chechiket kostoke *441# ash duket number 1 gergo Anastasia
1: kanyura tan Anastasia
0: kokiko agne 600 cost
1: 600 shillings
0: aina Abraham Nixon
1: 600
0: gergo wagne
1: ingen sai geyote iskiote safarit agenge kityo mekan chwele yote dukani tok safarit agenge peke yake ya safarit agenge duket number 1 kiyote safarit agenge nito geyagun pokollo geyagun 600
0: akot bona nitaru sagera agegore
1: purity cheruto
0: istenge agora akot piegon
1: Kennedy Songok ehe agere sila bwalei Nixon Meli Frida Lele Chebet Ivy Collins Kibleting Russian Chumba ngebe askunota nguga ina mgole dugene giyote ko duget number 1 we iya safari itagenge duget number 1 ngemeje iya safari itagenge chill star 441 hash kelewani star 441 hash aginde okay
0: star
1: 441 hash aginde okay mekanjua kwele kea duge number 1 safari itagenge notok ni kagende 600 kimeji kike mekanjua kwele piju miyazita iwe yaani piju wele butake kwa nyurjitu kwele 600 shillings
0: okot kere kere kuhu nili beat
1: kanyurata nili
0: kakiko 600 kumunan aina kora Korir kage gunin Jekuket aina ono Lagat kage gunin aina Dominic aina Priska aina Jebet iri yugo yichoki kabesa aina kora Aspel Korir
1: kanyurata Aspel
0: Okay, go check in a direct in your Yanni, Ire you working the 600 shillings. You know, Basal and Gotomga in a make you so co in your Nagia Tabarita and get to get number?
1: Number 1, Gio Tabarita and get to get number 1, star 441 hash.
0: Fire cook.
4: I'm going to give you a little money.
1: Kija make a pisa.
4: I'm going to go out to go to the other way.
0: I'm going to go to the other way.
4: Wapi berasa mana ni mana Friday. Oh, bagi kasih nak pi jumpa masih na, ada beberapa lakuan. Agi kasih na guna tapi juga nak dikasih tamu. Kau in kasih harus mau angge tiada rambe, tuh mungkin tarik tu bilas, dia tarik tu bijak. Tarik tu mana yang repot.
0: Gilele muncul missing. Agar lagi agas kau agas masih api kecoh, kau main pietuna tadi ke?
4: Rasa kau mesti kau kata lagi mana.
1: Come on.
5: Mwai pole kituwe ngale chwa
1: ehe
5: kile mwuchia mwa teke ata saito kule na rambi henka sasumu
0: aya
5: nebap kenda no
0: kongoi nebap kenda kongoi missing boy apko kita kile mwuchia missing boy apko kenyata just fat aya mwongo tomba kasi Victor
6: Emo apa malo?
0: Hey,
6: kamu nak lihat Emo?
0: Kita mege.
6: Kamu lihat apa yang awan ya?
1: Kita mege ayuet.
6: Kamu lihat leh kuanya na, kamu itu agit jawab ni nak kuan leh. Tu kau ni punya orang yang wajib kamu nak lihat. Macam mana pun leh ini guna.
0: Kalau
6: meeting lemah sudah nampak.
0: Kongoi, Josbat.
7: Mereka lemu yang mana mana kita jangan yuk.
0: Cuma ke?
7: Kata orang ini tenda pihon ini nama mahu ni aneh ni emas tapi nama kita lemu.
0: Hmm.
7: Apa juga orang ini nak kita ni nuk lemu. Kamu ni marah kau kau ngah mih pira nuk ingat ni le. Kau kira sih tu sih cah na oh kau kira lagi mah kau buki ini ni ada kau ni aneh kau buat tu ke? Aku kau mah pira nuk kau buat kita kau ngalah kita aku kau sih nuk lemu ma tu lagi tu.
0: Kongoi Kilesha
8: Lema atabla yu amu nene lamba studio
0: Kicha mege
8: Na mwai kwa ya kofo le
1: Wey
8: kapkirwok amale kityo kamanani kwanda neng'om kotete konyin koneberber kobute amale muiten akimeng'is en kong'ung kou elekikechamde boondeng'ung akikakaa kityo boondeng'ung kou kit neuo kilemo kongoi kinende en kasimolu
1: kongoi.

0: Jerana karana kabisa na watu nikitie ni Fakal gale neo gale kufanya kosa si kosa yani igeti makosa ya tukoyungu makosa ne atare kabisa saita manakoye ngak denga isha kaya sisi tingol basturi na atrapa ima FM kaga yetu so kabit kaya batukul pole pole tetu china atana po tepsi na ikabi barita na time yeno kwenik anu lagi ba genye kya nene kya ese genyo rabisha kuna atamu na ese gemite yu kasi ini wako kaya tiam kia wakiwe chwech kia gir gile nene kya aku ku mkoye ngak kwek tukul jata joko tiam po isho ni juga ngalale ing bedu sik tukul jata joki miyu ku mkoye ing mashabi jata joko ko tiam kwai baishonik jata jakarara nien jiki kakuma gele juta joko baishonik chepo bandaptai juta joko baishonik kipa maindileo makumeche kaya ngalal kichupo kimeche kaya ngalal agulange jitukun kukimi jitukun kwe kita notana po naimu joko sukuman family na nye bila wazi wazi ya ketukul kingolole kongete ngalega pembar kingolole ngalega mungaret kingolole ngalega payetab kiagik kingolole ngalega pe banda notana po maju kebe berita notana po rasha kingolole ngalega tukul jo agu mami kita kan itu kemeja kimeji kegir gile kwa sabrul giet sabtuana burul giet sabe burul giet kwa kakinde sabjaat parak sabe burul giet kwa kibanka duku kegi ae maa kipatishe gitjo kimeji kipatishe agai kwa patishe nge kure ke gol minute ki otje gile high value groups nge mwa gile high value groups kwa mwa la lenga leki u coffee aginga la lenga leki u avocado kaginga la lenga leki u apples kaginga la lenga leki u popo kaginga la le minute ki otje prime ki otje be ne mi para kabisa ko zir ko tege gol du ku ki otje matare tegi number 2 ko nge ke ngala le gora ngale ki otje bo competition ne bo tugu ga para somo Asi tu betu taka ilangu gay, igeri lege baishe ke haituku kiba tuku kabara eksomo. Amune samwa ale onge haituku kabara eksomo giwe kwa genge. Tuku kabara eksomo ki ko tano varenyi ko shot. Yani mil doge araga. Kwa giri betu tamo taiko mite in I think Chairperson, if I'm not wrong, neba kofi ingimetab Kenya bwana Jim no chita ni yele wani kabisa ako bangalega kawe so ebit betu tamuta asubuhi kora asoko bidiep jito le kinetu na kubangalega kawe kama nutit ako ba amune asoko mi kubaka kama nutinguna kegir gele kagia ikine kikure high value crops aya number 2 kemeche kebai tuka kora lakini mwagumeye kebai tuka kora in chikipokin kimeche kepai teta nega nanginye kege jiko kusire lita tamanok sisita kwa tai 18 lita sa kwa tai imite mungare 18 lita sa kwa tai kongo ip teta nusu lita sokol ino tunde lita sokol iwa ngotko lita sokol silingo nami kuhugele 450 shilling ngetu kumbaya ya kuhugele libu somoke ngwikit kuhugele libu tamanako inye ngarawet kukaku toritin tanyata mkimeche kepai teta kwa rane mabagele kipu kiri kiso mizane lagu mabagele kagi kagelda moita siko nyur lagu at school fees kimichi kikiri kile kwa kilongu gay eng style nota ne gararan style nota ne ba uchusi ne mite barak ungi gil gay mungu kagile iwe ngalek tukul kuchi gije banda kwa genge agu banda ku nota ne ba banda abtai mamete banda nina genin ii mi banda kejang lagi namete ne ba banda abtai ni kwa kiri ina hei kuna mtu mmoja mijitagenge na miteyumbo mugutyo ne kokwegine kikamwale ndasi kim kabisa bijaba mugutyo tukul jo bijaba eldama ravini jo ogol bubu na mekea kulingwang bubu kabisa aku baishie ubaishie itonda bimi na ngong asoko bitu balu rabishie kimite ngungu nye kuwak ungila ngukei mungung mungu DJ mawaya aku maloge mitaksami rapto
1: taune taborotit kwa itamboishie

0: sabe kabisa
1: tete jina kama tena kaso nyeno kweni go baba
0: nyeno rabise
1: nyeno kweni
0: kimeje geger gele ka ge tugu kyoto je kone keljine bedu ta mutai magmeje ga tugu kyoto je mutai gele ngora kine aga kine ga sini gyaeni
1: kimeje ge je ngweni ajine boije kweni aguribin kweni
0: kingala le kapatisiet kingala le mungaret kingala le kia ge tul ne mujo ko lyakwe
1: eh ko ganu sabi tapchi agwalji
0: eh agunde jin sitne ge
1: eh agunde inege no tak jo inege ge jo
0: agunde jir sitne ge no katinin ge tigen ko lo ko walin
1: ne ga go algo bo tu ga mu ko ga ima ge le mogar na titi we
0: kuta ne ge medit
1: agili
0: ngut ku medit ngut ko agili ngut ti bo ti le olinya ge panandusi we
1: eh
0: negative energy kuibune
1: gonge mejegile vibration energy jeba vibration
0: engagili yaga kongema energy na vibration
1: yaga kongema vibration energy engagili kongile na gotinge ah kumite gino swara engsabi Itawi lo sayuo.
0: Itawi lo sayuo. Itawi lo gigebana.
1: Igo giri jango.
0: Ako tmi kita na gigo nyota.
1: Uya gigwirje ita mermir yata bana na ingo inyo. Mani gigwirje. Igilge.
0: O gilge. Ako igil lagi tuku. Koko mwa una rapto gila nyo gule jinin. Makar natit kita une medit.
1: E medit.
0: Mamaya das.
1: Medit mamaya.
0: Mamaya das.
1: Ngut ko gitin doi. Truck dead boy yon agui nungwange kwa lazima kutindwa lorit baba nungwange ngutko kiben kabisa ngutko ginda boy yon nungwange lorit
0: kwa lazima itinye loriche
1: ijeng loriche kas
0: lakini meli nga kini kini natin agi meitinye git kwa simela mo kimo kumikindu nya kuma mikindu aila ngutko kimo kumikindu lingwang
1: agu kikot kupa susuwe
0: wal waro kupunti kipatit koro
1: nambuza
0: Number two, in the limits, bara.
1: In the limits,
0: bara. Me info ka kon mende le sabi ngung limit. Lagi jo, sky is the limit.
1: Sky is the limit.
0: Olega ait, lagi lasi mo
1: kutoy. Olega ait, kabisa.
0: Ega su.
1: Ngut ko gizo, mesyan in boyo anong wanget kabisa. Ago yi form 4, ago yi diploma. Nyi tertigri actual lagu. Iwe kabisa yi so mesyan jugu ako yi PhD.
0: Mi gita ka nga gito na gaya, man.
1: Only might, e-citation, so iti.
0: Mi kita kan kaget cuman gaya marane ni macam kau.
1: Nene gaya men.
0: Kau kiri video aje ne kuku lagi speak we. Kau kiri kau kule wanita lagu jatuh. Apa bola ni dek? Lagi ni gojoru gay. Kau iye kau kau mana ni?
1: Lagu kerjo?
0: Lagu kau kau iya lagi kau wakai kau ane apa na? Kita mungkin agam betul kau tahu kau ngerti. Kau wakai kau na kau mila kau jatuh kau mite mite apa mereka buana? Kau insya kau sakit kau nyalel bahaya tengah kau sa. Ada gonyo ko visitor ko le boyot ki meje galde bare igonde gigo mut kamen ni gonde ole town uli mine mingi se game te jambu ini kabesa comfortable
1: acha ke
0: lakini sigi baba mingi se shaka ola ngoli mboga uli
1: shaka la bagla
0: my friend college bona no te lagu kole kam sai sin monga na kole o mejo barais sasa baba bola ni ndege Gotojoro kaya kena kwa nini? Aku akhirnya kurang itu sudah aku gulen. Kwa nwe ni mungu. Ali jika ini, kau gipeta nyongka mangun itu
1: kau. Aku aspo iya tak kena kaya hijab lagu. Ali kaya apa bintan ini lagu? Kau aku ya ini kapsa. Neten doa mutu eh. Aku rege apa iya? Ingin mutu itu.
0: Mutu na green.
1: Cepai
0: na green.
1: Aku le cai. Ojo bayi tu kapsa. O pendi ku mutu.
0: Aku ojo bayi tu. Aku rege.
1: Angai lagi pal lagu.
0: One by one.
1: Two! Hey! I'm going to
0: give 072-8210, one now!
1: No, no!
0: Hello! I'm going to give you... Ah, I'm going to give you... Choicy! Good, Sabina! Yeah, I'm going to give
1: you... Give me a hand!
2: Bobe, kalau saya nak, saya tidak boleh guna. Tiada mungkin, guys.
0: Yandu kuna star 441 ash ameche kepe style na umbia kabisa.
1: Star 441 ash
0: ameche kepe style na umbia kabisa. Ameche kinda time, ameche kichichem kwa sakta ing. Ngutko mini uru kengi ata tuwai, otu ya agelip cha.
1: Ngutko mini uru kengi ata tuwai,
0: otu ya agelip cha.
1: Otu ya agelip cha.
0: Star 441 ash lewen kichodu kene tinye boda boda na ba 150,000.
1: Nita boda boda yo, uyo gitaune yote
0: yo. Gitaune yote kako chan bonus kabisa. Lakini ngebe style nanyo. Ngebe style nanyo. So kwa sabi cha pik tuta
1: kini. Ngebe lana kwa Jumatatu.
0: Lana kwa Jumatatu.
1: Unge taune kanyo iso. Genyabi kituwa genyabi kituwa
0: genyabi kituwa genyabi kituwa genyabi kituwa genyabi kituwa genyabi kituwa genyabi kituwa genyabi kituwa genyabi. Aku mainyo rugi agak tukul. Tiem kosak tayang yang duga napa boda-boda. Tiem kosak tayang yang duga napa boda-boda. Staff 441 ash. Agi lewen kicu duga napa boda-boda. Rangi timu ikur jina tay. Aminyo rugi. Ibir-bir kapasa. Mewisten time.
1: Mewisten time.
0: Mewisten time. Sikir gunan siling kita raga-raga. Staff 441 ash. Lewen duga number 3.

0: Missing.
1: Nangit jatuhnya yang ngalir gitu kongnyui mawaya. Kwabe tak bisa nyusah metang mawaya.
2: Boleh. Ni gimnya ni?
1: Kwabe tak bisa nyusah metang mawaya. Jilin gitu mosin aku ibu mawaya.
2: Mosin?
1: Bapak nyusah kuala yang gak. Tama nak sisi.
3: Tuh, aja kini mosin aku ibu.